0: Nikusimbi jagala na ye walira wanyi esabo
1: biza mama sapio na gende iko una gende jabu munanga kutai moyo biko wange nyondo mulema abera ku bulonga ngango mukaja wange agenda bali buli kosi kumiranga olwalero kugo kumire lwisemba yo gena kuda program ya misana
0: Ah, ah, ah.

0: Akja amantu bena kawempe kata kukubunkenke buwaise mpele mulago kanyenyako mambo kemitunde bila mwino kuma kustandi bayi bababa mobile mane walalalala
1: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Wabuonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo
0: Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko Mugyo Kereko

Wangara nyoha ibene Mundaka mbimbe saba sajamari alamu Saba sajamari alamu la vanda mama Matikiraga saba sajakamaka njini Sibemba musota chuchu Saba sajamwe mugada Uruwae

0: kyuka semateka akyuka abana bakyuka abasika bakyuka abakazi bakyuka n'abasajja bakyuka kati kiki ekitakyuka
1: Radio Simba
2: Pemwe.
3: Hey. Tatara, tatara, terera, terera, kurubokola.